0: Hello DJ Bella.
1: Oh DJ Bijak, apa khabar?
0: Baik, apa khabar DJ Bella?
1: Baik juga.
0: Ini pertama
1: macam
0: kali
1: cuaca
0: kita
1: di Sarawak.
0: Tadi saya keluar hari tengah hujan lebat, raining cats and dogs right here.
1: Wow.
0: Macam mana dengan cuaca dekat Perlis?
1: Di sini juga mendung, tetapi tadi daripada pagi dan sehingga tengah hari panas, tidak ada angin sangat hari ini. Jadi masih
0: hari ini tak ada angin
1: mungkin,
0: sangat.
1: Mungkin lah. Tu macam nak utara dah tu.
0: Sitok baru hujan tadi.
1: Macam mana sitok?
0: Sitok hujan tadi. Sini hujan tadi.
1: Risau kot kena pergi Sarawak pula kan. Sitok DJ Bija ke udara daripada pukul berapa hari ini?
0: Dari pukul 1 sehingga pukul 4 hari ini.
1: Macam Bella hari ini bersiaran daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang. Apa nama siaran yang sedang ke udara bersama DJ Bija sekarang?
0: Okay, sekarang ni siaran dia Midday Mix Part 2. Kita orang ada Midday Mix Part 1. Part 1 tu dia pagi, Part 2 tu dia petang. Petang macam ni lah, tengah hari macam ni. Jadi kalau malam dia after 9. Kita orang ada 3 segmen dalam satu hari.
1: Itu dia. Maksudnya 3 segmen. Maknanya pukul 4 tu segmen akan, yang terakhir lah.
0: Pukul 4 sehingga pukul 9 tu nanti ialah untuk bahasa Cina. Sebab konti kita
1: bahasa
0: ni
1: Cina.
0: Ya, konti kita ni satu. Tapi kita berkongsi dengan section bukan, kita berkongsi dengan unit bahasa Cina juga.
1: Baik. Itu dia. Kalau macam DJ Bija sekarang segmennya bernama
0: Midday Mix Part 2.
1: Midday Mix Part 2.
0: Ya betul,
1: Midday Mix sampai 4.
0: Ya betul.
1: Okay. Macam kalau kita di Perlis FM ni, nama segmen kita Hemoy Hemoy.
0: Apa maksud hemoy-hemoy tu?
1: Boleh... Hemoy-hemoy ni dengar pun macam nak tergelak je kan. Hemoy ni maksudnya ramah. Dia macam sempoi. Suka-suka tegur, suka-suka ceria lah, ceria. Ceria.
0: Bahasa ceria local je. Local language lah.
1: Ya, yeah, local. Pelet kita panggil lorat lah. Lorat di negeri Perlis.
0: Okay. Hemoy-hemoy.
1: Kita akan menggunakan lorat negeri Perlis lah sepanjang daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang.
0: Jadi baik, dalam Perlis FM tu dia guna bahasa Melayu sajalah ataupun dia tak guna bahasa Melayu
1: betul
0: sangat?
1: Bahasa Melayu, tetapi ada satu segmen iaitu di ruangan Hemoy-hemoy. Kita akan menggunakan sepenuhnya lorat local, lorat negeri Perlis.
0: Macam dekat sinilah kita ada Sarawak FM, dia menggunakan bahasa Malaysia. Tapi Malaysia ada certain